0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali push katne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Shapuma Paxim, Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.